0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gwamnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gwamnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi ya jiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa men tulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasa,
5: na mwada kwa nyadu rupido, mwada jawara jamjawa. Mother, I'm not a little bit of a

kedo pawani yongor kedo oya bisi abar no yongor kedo mahna yongor ke wa sore bisi abar no yongor kadati

0: Falando da tukur tukur leji no kuna wa da wake da chola le zai.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Da kilewa.
2: Kilewa Suleiman san.
1: Duma na jin?
2: Ya ga nan are wa na jin.
1: Ngo chuna am gana.
2: I'm
0: doing it. I'm
2: doing it.
0: Njala ya ka tuna kallo karafu ya
1: ari jikilele goza ari jikilele goza wuce shi
0: fara ganga mari ya kuma in goza tulo
1: yo sama balle
0: ah jikilele drop fara
3: ala kam la ganga mari ga
1: ka salamu alaikum
4: wa alaikum salam ajafa
1: are nu bade
4: Kerana apa betul ya ni macam korang cerita ni mana?
0: Ya apa?
1: Kita punya kisahro.
4: Ah, daji, uria ini adalah sah kelirian zaman sekarang.
0: Oh, ni ni fikir lah kerana luaran pamara nak pergi dari perumahan. Tapi orang korang dah agak. Orang
4: zaman dia okey kelirian, orang nak sah kelirian zaman sekarang.
0: Oh, fikir kor kor barang banyak pergi dari.
4: Ya kelirian, wah kerana orang.
3: Ya.
4: Ya wah kelirian ada kerja ada zaman gelap. Angkosa cawa cawa sek, jadi zaman jil tangkiri angkiri waris laksa, seno zakur budal sek, semasa nanya asalnya, nari nanya ni nak kalum pandem kau ni
0: mian. Ani sambil ini mukom di, zaman lu kura kura yuku afira. Kalau kau tanya kau berdaya agak.
4: Tak kira, semasa cara aku harus irkada siya, soalnya aku tidak mengau datana.
1: Guru zamana. Ah, lek yo yo lindasok wani kilele karum kau num, kilele awal yum falin lok tu falin. Tiri terat, terat.
4: Ya, bahasan minta ulang tiri terti ni anda boleh lihat.
1: Alamat dari siapa? Alamat dari siapa?
3: Kau nak karuwa?
1: Alamat dari siapa? Siapa kau tu? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Matulah cahaya berasal tu. Bahasan daru tu keluar.
1: Dah batu keluar.
5: Umar alaikum. Umar marakin bahasa kau mana boleh lihat?
1: Nam, ayah anda rokudu.
5: Nazarar marhab sura bila adadin nazar yikana
0: wushe yanya na aranya kunzu
5: nazarala kaum sura jirin yar mama nan masura dina ya kadi wa mero alma
0: wushe yanya
5: kamaro jina sarana ngirin ngirin da kirmus nam tun fatara nam sai
0: ya wa
5: bura sare kira wa gulin ne kira sista ne ku kunta falkozi
0: ya wa
5: sare sista ka ke da nyar guluki
0: ya wa
5: Umangan dia tu mama yang kolokan asyik gosu. Baba zara kerani ni.
0: Alah syarat
5: tu. Sadau pasulu. Nera million pal duyer uang gosu cara orang coro na. Walau baharia mau cumbau. Yaksu awal gosu tegu na gosu kalung na. Kamu e bara hari. Ane satu asalnya mesara u ganas cuma ono. Kenzan di bara so undang cuma ono. Gosu si yaksu walau abnang. Nasa yaksu kau walau gosu kalakar.
0: Alhamdulillah.
5: Who is

an gila zoro harami kirintin da so wannan ya kan yes dai gozin dara son kirni kilometer fiskus kunu da uwa fellans fm faraskram da tamtama adin notrum da faraskram da hello hi faraskram da krama soro da wannan ta gatsin hasan muhammed dosha hasan kallan nono ma da roko karau dara son mita fiskus kunu da uwa fellans fm nan da dawar zanai ta gatsi loktuba na baro waktu da rega na lezina yayi jiro diwal wa mana da premier oh kamu miyak au krawo ma miyakar ko mu miya san diro lale wishe hello hi dai ta gakke da ya kishana hasan khan on air faras karam du krawo ma soro dortina ita gasina lo hasan khan da soro jim hawar tarte di ni sagnada nasara di program is for lovers